Haya ni Jumatano tulivu kabisa hapa Dodoma, na hivi sasa ninapozungumza msikilizaji naona msafara huu unaingia bunge.